0: Wah, eh, tahunya aku rekam, weh. Biar aku belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangkacara, weh.
1: Mangkacara rekam, aku tahu, eh. Ngorong om, mangkacara ngaikan rali. Danal ngorong om ngaikan rali. Mangkacara. Yo, ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Walang om benya aku, ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngarong om tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Lui umandal benya ngaikan om.
0: Jen. Danal mana fran, I mean. Danal captain mertang ego.
1: Ya, ka.
0: Benar.
1: Tanal ngurung ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Tanal ngurung ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarung waktu man. Napa mo dari pa ya ko.
0: Weh.
1: Pilingan mo jendal mana. Boya nam. Napa mo.
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit-mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galina ngap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alimbilan yun din. Tarpalin o. Rakkelin. Napa on banan walun
0: rettu manan
1: wallu yo ra bertan banan napa drykum
0: drykum mabulongon
1: oi
0: nunum taste
1: bilinya munan ngan kum bilinya galki wattu pal napa dong talimbo
0: chen
1: butur nan talimbo
0: eh
1: bilinya nan taste ma
0: ai ale gol ran ga mo ale bale wattu man
1: nunu ro marano ka
0: ya kanun no
1: eh de kanun
0: tangu Rambok live ya tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nain bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam ingkan ma?
0: Fly pam nanti nain mana yang nak nanti?
1: Orang bang dalam banyak mit mitun ma. Ka boiling, ka napa nanti? Banyak baruan nanti napa nanti bian? Region dari pam. Region na kawat ternanya part. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyak part. Bulurup cuman Panyam kap napan bayan al bulo frying na nayo fly bayum biertan mabayan al banyam napam dari pam
0: nayo mango
1: o napayo na yung way
0: lerawar
1: yo
0: ka mango eh ka coconut
1: bayan lerawar rumbal ma bayan napam marawat bakya ka coconut
0: woy
1: yun na bayang napan nani
0: Renagam,
1: balam,
0: nana.
1: Balam mana pan bang? Jiolo.
0: Chen, abis cula jodoh tuan mai, jodit lim.
1: Upadar tuan ma, kam. No kam bang dalam benyan dalam kelans ma atom napam abda.
0: Japa,
1: japa. Kaja pirk.
0: Wah, nenam chase lingu eh.
1: Ngalangam no ka, jinal napa jinal? Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya teripa.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tam ko ngoy teripa menuangam nyakura me.
1: Napa mo bininya wakko mo ngaya chais bininya at napa
0: wae
1: kan ko
0: jen yo al ko nalada bango major arma marbulin
1: napa bininya gongol ko
0: ayo al ko nalada malik malin malagong mo bango ngam
1: napa mo jugong ni yo ngon bininya bang bininya napa mdanal
0: eh
1: ertan eh tungulak Nana will meringgi mak napa berenya?
0: Jen,
1: nyonya kono kanda.
0: Wah, ngam naya kono kado.
1: Nah,
0: ngaiere.
1: Nah ngaiere.
0: Butu nih berenya ngaiere.
1: Mau ya kabe ya?
0: Butlin.
1: Biar aku nih lambar mau.
0: Wah,
1: mutton.
0: Butu nih mana?
1: Tenggang
0: ya.
1: Nah jangan berenya ngaiere ya aku.
0: Sen beraya.
1: Nah juga.
0: Sen beraya.
1: Ya kata nam dangerous deh aku. Napa nih nama yang berat mendamin. Napa orang ni aku tengah ngaji bang bro imajin dengan ya aku yo. Napa ni aku kem?
0: Sen berja.
1: Kay. Belik. No kanam danal.
0: Eh.
1: Tapi cian betul dap tanam ringing open all night.
0: Nah danal.
1: Wajin injir tu minan.
0: Woi.
1: Cerak mana?
0: Eh.
1: Waktu man.
0: Dalpan bang name. Ngatem liberten. Danal yang gue oh bookmark ko.
1: Bookmark kan danal aku.
0: Jen,
1: nama nak benda work mana?
0: Eh,
1: car kau pernah nyanyi ya? Napa nak beng? Kau kau kau kapur itu no? Napa book makta nak beng dan feeling channelnya? Kau ni nak beng channel? Apa nak pam japam? Kacit dan mak beng channel ni nak cerita mana?
0: Berat nak beng apa yang ngat tayo?
1: Wajin jeruk tu, aku lant black tu.
0: Wah, hekade.
1: Mia puno napa?
0: Kau kau beng no kapda?
1: Nada. Mucilan jel, nuka benar lah. Mucilan jel. Bulu maje war pemna penyala.
0: Nah, pemna pemnya aku.
1: Tamrok.
0: Temet temet mana?
1: Penyam dalam kebebet na.
0: Temet temet mana?
1: Breton. Penyam dalam kebebet. Tangan bingo. Steam up bingo. Ka Fiji. Ka PMG bingo.
0: Karena alam pemna ayre na. Teri nen bulan jen.
1: Bandeng.
0: Ya kai.
1: Napa penyam but bulu dalam kau. Napa?
0: Tanah darat tu badul mukore na.
1: Bading bulu mandu. Duduk kumni bengai, duduk.
0: Oh ya,
1: Ini kumni bala.
0: Bakar, terus.
1: Apa benda
0: bando?
1: Napa nang kumni?
0: Kajar.
1: Wika, wika bandang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Merabu yo darak, yakarongutan.
0: Chen. Yakabelanya eh.
1: Benyam.
0: Nampak tu berik kumni beng. Leo, bala wika ne.
1: Nampak tu benda warbom. Napa babtin mibengai, bandang tu wika.
0: Ngan berak tu, boleh merumbal mak.
1: Nego jodoh biju.
0: Emet emet mana aku yang terdapat tu.
1: Jodoh biju kayu buluk ya kanya nyuwe. Ma, yo jenah aku lihat, jalan apa
2: lu? Yo, dual nak aku, yo orang mulai dia, dual kerja lah.

0: Nama.
1: So how are you?
0: I am. I can't you. But now they are a camera. Atu ala ya balang ay teka kalik mo yung amara karik. Walok. Tulo pero kalik mo. Ang una balang ay karwa niya ka nawi. Nawi yan na. Ya kumero nawi. Nah, mereka kena. Bel maksa o kanga apa ni?
2: Kena beli
0: yang mana? Mana dah dah tu nanti orang yang kena erana. Ya itu ni. Baik mera. Ni. Baik macam apa orang ni jamur kole? Kalau ngapa tahu? Baik apa orang jamur kole? Kole ni, kole besar lah kamera. Kalau ngapa tahu? Kena kalau ngapa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bola kau kurang ada phone ngama. Benista. Macam ni harap tu nak beli shop tu lah. Kula baru kena wangan. Ngadu. Anak pun kena benda raya tu lah. Unyi nak perlu ngat tu shop. Tara nak orang. Aku unyi nak perlu tara nak orang. Ketua lah nyurek kodin kan orang. Kadil cina. Mula-mula start. Nengi kata yang berlang unyi education center. Adult education center. Tengok ni lah. 1, 2, 3. Kadu ala nanti le pun saya nak berintara orang, mana beli kam child care center orang itu yang mana, undi lah nak pergi wang am berintara orang macam mana, gold malay. Pam, tangguh ni, nanya, mana kadu wang ni? Nanya, workshop kadu ala balik ni nursery, undi lah nak pergi aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyi school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyi wang anak pun ko kalau jauh education center ngatil ko. Angunyi lagi ngarang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nak berminyak. 16 miliar yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lu first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kerja paman.
2: Agar ajar tem.
0: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam ada penunya. Aku, mana baru?
2: Nalen.
0: Tuan lah, urulena. Unda kah leh, ni? Ipa leh, ni macam ni. Ipa leh, ni. Kalau yang baru lah, panik ni yang baru tangan kita kahana. Baru ngan lepas meriu.
2: Nih.
0: Boleh kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, apa tinggal kah?
2: Wah.
0: Ngata lepas mana baru drink, kabur.
2: Abu.
0: Lau enak betul. Wang kan amat cerdas berdiri cerminnya terhekaro. Tiangat orang ini bertikas terhekaro. Tengkat orang terhekaro. Telur, pan, bapu, melil, yulungannya, rikau ko, pinjural, balanya lah. Berangit pun terhekaro. Mil minyak yulungannya. Ali dia yang nak perunggu kayul. Kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini nak perunggu hidanya. Kalan ini nak perunggu kanya. Tunamnya. Aku punya. Mula kalau, aku malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nih punya. Banyak berlaku tu nih. Kalau mix, banyak rulem nabi nane nih kau dah nanya. Aku paling ni macam ni, ni kalau dah nengar kula, berlumur, berlumur, lumë.

kamu koy ngarala akam nena ba pangale tuwala goyamro jadumuro o merun mana nena alakala kamana walan mama ange nangane ya ange olengana me go rajan ga.

0: Yung re, kuji pre, orang re milingin be, nga main ga, yung uja, 8.9 FM.
1: Tuh orang re ya, kowe di kebikele, tinggal ngerato, kau orang ngatur ngerato, ayo orang re tuh, kowe di kebikele.
2: Yuru, Mari nak jama, urir iru nama dia jama. Punya mina.

Yo, Bukmat, ada aku BJ menunggur ke tiara orang tanda arts ngo ke nomor ke ngama 88.9 FM toa yulung rere ngo. Yo, yo.

io nah mire bok mak ngarain ino ton yang rakawang ngain gaga lewen komor sirip pingur kanga main makadual gayul ngurai dia ukurah.